diga bitigi tigi nyiga ni beti juru tawa diga ni beti juru ta bitigi tigi nyiga ni beti juru tawa diga hamadi diga bitigi tigi nyiga ni beti juru tawa